nange maleke wini abantu abantu abamnyama abantu abamnyama oh abantu abamnyama abantu abamnyama oh abantu abam